kebaikan. Salah satunya adalah dengan kita senantiasa mendengar nasihat-nasihat untuk saya pribadi dalam suplemen hati kali ini. Pada suplemen hati kali ini, suatu judul yang saya ketengahkan adalah ketiga rasa sedih melanda hati. Setiap manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, sering kita alami rasa sedih. Begitu juga baik tua maupun muda, kaya atau miskin, senantiasa ada dalam kehidupannya, tidak lepas dari yang namanya kesedihan. Baik itu Nabi Muhammad SAW maupun Nabi dan Rasul yang lainnya. Karena kita tahu bahwasannya kesedihan merupakan emosi yang muncul pada seseorang manusia yang banyak disebabkan oleh beberapa faktor. Misalkan adanya kekecewaan, perasaan yang tidak beruntung, kehilangan sesuatu, dan ketidakberdayaan manusia. Saat sedih, manusia menjadi lebih banyak diam, mengurung diri, kurang bersemangat, dan menarik diri dari pergaulan maupun dari masyarakat maupun orang banyak. Yang sebenarnya kesedihan itu adalah fitrah dari manusia itu sendiri. Sebagaimana kisahnya Nabi Yakub alaihissalam, ketika dia sedih dikarenakan kehilangan Nabi yang dicintainya, anaknya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Juga Nabi Nuh alaihissalam sedih karena kehilangan anak dan istrinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun banyak mengalami kesedihan-kesedihan itu. Namun kita tahu bahwa kesedihan-kesedihan para Nabi dan Rasul tidak melampaui batas, bahkan tidak sampai melemahkan iman. Ini berbeda dengan keadaan kita semua yang kadang-kadang dengan kesedihan itu kita jadi malas, kita jadi gundah gulana, ataupun kita berubah sikap dari karakter-karakter secara signifikan. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 139, yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, inilah salah satu resep, salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada kita semua, diperintahkan kepada kita untuk tidak bersedih hati. Dan juga memberikan penjelasan terkait dengan tafsir ayat yang mulia ini, bahwasanya ada beberapa hal berkaitan dengan sebab-sebab terjadinya kesedihan yang ada dalam diri kita. Yang pertama, kesedihan itu biasanya karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kita jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan kemudian yang kedua adalah kita selalu banyak dosa dan kekhilafan ataupun melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang Allah tetapkan pada kita. Dan yang ketiga adalah kita tidak mampu untuk berbuat kebaikan. Apapun bentuk kebaikan yang kita lakukan, kita harus bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu. Entah itu yang kecil ataupun yang besar, kebaikan itu harus kita lakukan supaya rasa kesedihan itu tidak melanda dalam diri kita masing-masing. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, lalu bagaimana caranya kita menghilangkan kesedihan yang ada dalam diri kita? Kalau kita sedang sedih, maka akan terasa dunia kelihatannya menjauh dari kita. Maka resepnya Islam dalam hal ini, yang pertama adalah janganlah bersedih. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana." Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad SAW dan membantu dengan bala tentaranya yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Kemudian yang kedua adalah selalu dalam kehidupan kita memperdomani Al-Quranul Karim.

0: Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 38, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini memberikan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, salah satu caranya untuk menghilangkan kesedihan dalam diri kita adalah kita harus banyak membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quranul Karim dengan pemahaman yang betul, karena Al-Quran itu adalah obat hati, terutama obat kesedihan. Kemudian yang ketiga, senantiasa kita mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, ittiba' bir Rasul. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf, ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kemudian pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman Pro2 yang berbahagia, yang keempat adalah istiqomah. Sebagaimana dalam surah Fusilat ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa bersedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Demikian teman-teman Pro2 FM yang berbahagia, sebagai penutup ada salah satu doa dari Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Doanya adalah demikian yang artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari rasa sedih dan gelisah. Aku berlindung dari sifat lemah dan malas. Dan aku berlindung padamu dari sikap pengecut dan bakhil. Dan aku berlindung padamu dari cengkraman hutang dan penindasan orang lain. Mudah-mudahan doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua, untuk teman-teman Pro2 FM, dan untuk saya dan seluruh umat Islam yang mendengarkan suplemen hati ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita bisa berbenah, untuk kita bisa menghilangkan kesedihan, dan kita tetap optimis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membersamai orang-orang yang bertakwa. Saya doakan teman-teman Pro2 FM masuk surga, demikian juga teman-teman bahkan kami semua di sini masuk surga bersama-sama di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam suplemen hati.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.
2: Kamu lagi dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.

0: Menjelang Piala Dunia FIFA bulan depan, aktor yang dinominasikan Oscar yaitu Timothy Chalamet bekerjasama dengan Bad Bunny dan juga brand olahraga ternama serta kelompok pesepak bola papan atas untuk bermain dalam film pendek yang berjudul Backyard Legends. Timothy mengabarkan lewat unggahan media sosialnya, dan film pendek itu menunjukkan bahwa dia merupakan seorang penggemar berat sepak bola. Para ikon olahraga yang terlibat dalam pembuatan film Backyard Legends termasuk ada Lionel Messi, ada Trinity Rodman, ada Lamine Yamal, Jude Bellingham, Zidane, wow, Alessandro Del Piero, sampai ada David Beckham dan masih banyak lagi. Bersama-sama mereka menghidupkan kembali kisah sepak bola terhebat yang pernah ada. Sebuah legenda lapangan ini, tempat mereka bermain, menang atau pulang. Dan kabarnya tim ini belum pernah kalah dalam 30 tahun. Ceritanya sih menarik teman Pro 2, tapi kita tunggu aja.
1: Info Pro 2.
0: HBO dikabarkan telah memberikan lampu hijau untuk musim kedua serial Harry Potter yang bersiap memulai proses syuting. Film kedua serial Harry Potter HBO ini akan diadaptasi dari buku Harry Potter and the Chamber of Secrets yang dijadwalkan mulai syuting pada musim gugur tahun ini. Sebelumnya, Harry Potter HBO musim pertama dijadwalkan tayang pada 25 Desember 2026. Serial ini sejalan dengan rencana jaringan itu untuk mengadaptasi 7 buku Harry Potter karya J.K. Rowling menjadi 7 musim serial televisi selama 1 dekade.
1: Baru saja kamu dengerin info.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Now on air, Shirley Anjali
1: 105.5 FM barengan sama Shirley Anjali di sini nemenin kamu. Anjali sampai kapan? Sampai nanti aja dong. Sampai kapan tuh berasa kayak sampai besok gitu ya. Tapi emang sih hampir setiap hari aku akan nemenin kamu sama kawan-kawan aku juga dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Tapi kita enggak usah lama-lama dulu, enggak usah jauh-jauh maksudnya. Udah dispada dulu aja sama aku sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Gimana pagi hari ini, udah cerah aja di tempat kamu? Semoga udah cerah, secerah kamu juga. Semoga tetap happy, tetap sehat. Dan salam untuk orang-orang yang kamu sayang juga ya, teman Pro 2. Cuaca enak sih pagi hari ini, tapi kenapa ya Jumat tuh sepi gitu ya? Why gitu loh, saya kan jadi masih terkecoh kalau ini tuh berasa udah weekend. Tapi ya ada yang bilang kalau Jumat tuh udah weekend sih, tapi maksud aku kayak udah Sabtu Minggu gitu ya. Tapi enggak, hari ini Jumat, semoga jadi Jumat semangat dan Jumat berkah untuk kita semuanya. Oke, buat yang mau absen pagi hari ini langsung aja WhatsApp di 081-327-866-966. Gimana beberapa lagu yang tadi udah aku puterin sama kamu? Apakah enjoy dengerinnya? Bolehlah kalau kamu mau nambahin playlist aku dengan lagu-lagu yang jadi mood booster pagi kamu, silahkan bagi tahu aja. Aku kasih tahu lagi di 081-327-866-966. Tetap kuat dimanapun kamu berada dan apapun itu kondisinya, seperti Mulan Jamila, Wonder Woman, enjoy the song.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup keran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Kamu yang pertama dari Geisha, buat nemenin kamu aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sebentar saya ke WhatsApp dulu. Selamat pagi teman Pro 2 catur. Happy morning ya Kak Shirley. Lah iya, kenapa tadi tuh biasanya juga gitu ah. Lagi gasi aja tadi ya. Selamat menjalankan tugas, happy always, amin ya Allah. Loh, aku tuh gitu ya, sukanya melo-melo aja gitu, padahal doanya doa baik loh. Kak Syar, mau diputerin lagunya Bundan featuring Fatu Black yang judulnya Kau Puisi ya. Arigato gozaimashita. Oke, boleh, nanti ku cek dulu ya. Ku siapin dulu lagunya, sabar ya. Oke. Terus ada juga teman Pro 2 Mas Joko Pranoto di Fajar Indah Solo. Pro 2 Shirley Anjali Putri. Enggak gitu. Anjalinya tetap namanya Anjali, A N J A L I. Tapi nyebutnya Anjali. Loh, kok gitu tuh, Syar? Pusing deh udah. Iya udah, pokoknya santuy aja kalau sama aku mah, bener Mas Joko ya. sabar, tenang, oke. Bercanda. Mat pagi dan sehat selalu. Request Cinta Terlarang The Virgin. Lagu ini buat Seni di Pati, teman kuliah dulu. Halo, salam deh. Salam kenal juga untuk Kak Seni di Pati. Masya Allah, saya dulu juga punya teman kuliah dari Pati, Mas Joko. Jadi ingat, siap. Cinta Terlarang dari The Virgin ya. Aku bisa hadirkan lagunya untuk kamu. Sabar dulu. Terus ada juga teman Pro 2 Zam. Good esok Kak Shirley. Yeah. Selamat pagi. Good morning Sugeng Enjang buat teman Pro 2 semuanya. Mau request The Adhika Project featuring Kak Shirley Hilang. Aduh, malu ya. Bisa gak riguannya sama saya gitu ya, saya jadi malu gitu. Tapi terima kasih banyak lo teman Pro 2 atas support kamu juga di singlenya The Adhika Project yang Hilang ini. Ternyata banyak juga yang suka, Masya Allah. Semoga lagu ini bisa menghibur meskipun dari liriknya emang sedih gitu ya, tapi semoga mungkin bisa jadi salah satu cara buat kamu yang lagi relate ini bisa tervalidasi dengan lagu Hilang ini ya. Terima kasih banyak, tapi emang gak selalu lagu favorit itu lagu-lagu yang upbeat atau lagu-lagu yang mood booster tuh lagu-lagu yang upbeat gitu ya. Tapi kadang juga butuh lagu-lagu yang emang slow, relate gitu ya, dan enak aja gitu lagunya. Sama sih. Siap ditunggu ya teman Pro 2 Zam. Semangat dan sukses selalu. Zam punya agenda apa pagi hari ini? Semangat ya. Gimana sih, kayaknya saya emang udah kayak pagi deh. Cuman aku nanti kedepannya sih di periode ini ya, di jadwal aku lebih pagi ada, tapi agak banyak siang. Kalau periode kemarin kan aku pagi ya, aku tuh kayak bener-bener Shirley Spada banget gitu namanya ya. Kita ganti aja ya. Aduh, bener-bener deh. Sebentar, tadi lagunya enggak, iya, makasih Kak Joko Pranoto. Enggak apa-apa, santai aja. Emang bener Shirley Anjali gitu buat ngingetin aku juga sih kalau Anjali bukan Anjali. Siap. Oke. Ini kenapa gini ya teman Pro 2? Tumben banget, gak tau deh, aku gak megang apa-apa ya. Oke, coba bentar lanjut lagi. Ada teman Pro 2, sebentar aku siapin dulu lagunya satu-satu. Tapi yang catur tadi aku harus siapin dulu ya, catur ya. Coba deh, ada juga siapa ini? Arwan Putra ya, aku cek di info kontak WhatsAppnya. Selamat pagi, aku Putra di Solo Baru. Iya, di pesannya ada ya padahal ya. Semangat Jumat dulu sebelum weekend biar makin seru. Request lagu Siaran dari Rosa ya Kak. Sinaran ya masuknya ya. Oke, Sinaran bisa. Oke, baiklah teman Pro 2 satu-satu ya. Aku hadirkan lagunya untuk kamu. Terus ada lagi teman Pro 2, siapa ini? Coba aku cek terlebih
Dahulu ada Sam Jet Set. Dari Sam Jet Set, AC ku SAP Mania. Kicau Mania kali ah. Ya, yeah. Ada apa Sam Jet Set? Ada Mr. Johnny juga pagi hari ini. Wow, Mr. Johnny. Saya merasa ini tuh Sabtu atau Minggu ya, tapi ini hari Jumat, Mr. Johnny. Jumat sehat, Jumat semangat, Jumat berkah ya, Mr. Johnny. Semangat selalu. Agendanya apa, Mr. Johnny? Libur, WFH, atau masuk kerja, Mr. Johnny? Mat pagi Spider-Mania yang bukan Spider-Mania, mat pagi juga. Ada pantun nih? Baik, cakapnya ya. Tolong semuanya. Gak bisa dong ya, gak bisa kedengeran. Naik kereta api di Pasar Turi, cakep. Tukuannya buat tamasya, cakep. Sungguh bahagia rasa di hati, cakep. Pagi-pagi dengar sepada. Wow, appreciate Mr. Johnny. Request lagu boleh Kak Shirley? Boleh banget. Rabun Jauh dari Bernadia ya. Oke, okay. Baiklah, ini lagu yang lagi sering di request juga sama teman Pro 2 ya. Oke, okay, satu-satu aku hadirkan untuk kamu. Lagunya The Virgin Cinta Terlarang dulu ya. Terus nanti aku siapin lagu yang di request sama Catur juga. Satu persatu aku hadirkan. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.